tangkar no lai durian lang Yesu Kristo. Engkaiya ke medyo alake lai jo ye Jehova. Tanga mencuna dan age nyamai rai yang kai. Ay rai yang kai yang na dan kulun. Ini nang kulun Mesia. Ini nang ke demadang kai. Walcara lang kita jasir dan karagian nang age nya. Ay rai yang pavalang. Ay rai yang kai subad. Ay rai yang kai kita magalani. Ay rai yol coret lang wala lang al coreta. Ay rai ye Mesia. Ay rai yol arribo nilang. Ay rai yor gingki lang wala lang ar gingki. Walai guana ni wala lang alai guana. Tanga mencuna dan age nya. Ebenesa gede dashi asedang karagian kedemar lain nangkai asedang karagur ngurlino walai durian yang kai ni dua kada mere iol chorelang lengkeng asia tanga muyan chunna da na kenya amdang karagian koloni no tang karagin ngurli nangkai tang karagin empirisi no na dede tang karno lai durian lai Yesu Kristo Jehova kinyori yeda na kenya Asyidang karagin empiri sinangkai Iya galo rol yang kalang Iya lo rol corelang Jehovah Walai rodian iya rangkai yang gitu Iya rol corelang subar Iya rangkai yang magelani Dan karno lai rodian lai Yesu Kristo Jehovah iya lo rangkai Iya lo rebenesham Dan kamencuna dan nangakenya Dan karno lai rodian lai Yesu Kristo Asyidang karagin enti no Jehovah Amudang karagin enkidemarai nangkai

0: Mera yang kaila kayo lagi nyanyi ke
1: Jehovah ranga mwenchune di yang kaya in the name of Jesus. Dan karno lai dori yang nalangi Yesus Kristo. Iya baba langwa dan kaya.
0: Kianyi tiri amaya yang kaya.
1: In the name of Jesus.
0: Iya yang kaya.
1: Iya bancara langit benesam.

bae erejo tene ora kipi tobirate kwara nagilada kung nigilita kung tanakenya enakenya ne tepo kia kenya na enkitobirate kewana

0: Erabaye sungguhnya yang kaganya, oleh ini gue diselega jero naya kaya dan kaganya nama iana. Karena bagaimana sholat monca udah pula dengan saya na juga lo monceren. Erabaye orang yang sudah mulut oh yang muda deger salah siom muda bungke muda deger. Tong kau lelak kau cina yang kaya naro kaya kerana ke eramanya ramalan main telo najurusi eramanya ramain telo eramanya naga selega jero nalo bodang gue bang. Erabaye nara naga cah itu justru sokongan dalam boleo. Erina bosi ni diselega naga lo punya muda yang kerap berada pada parani. Orang tuh punya muda erina bosi yang muda yang no sayang tong kau lelak yang kang ekligoris mba naga na yamakara kenya kulo ilari kuni itina rishata temulwa digar tonka ulele kaunti yankare enarotina para nenyo mkulungerezi na kaunti yanaroko
1: aya aya aya emulwa digir amjambo ni leo ama si leo utengeneza class B road ambayo itatengenezwa hapa kwenu na hii barabara tutaianzia kule Salga itakuja mpaka Jebole hapa ikuje iungane na nyinyi hapa ipitia bosi Emurua Digir iende Shartuka mpaka iende Eno Sign. Hii barabara yenu itakuwa International Class B Road kwa sababu mimi nataka sehemu hii ifunguke na nyinyi muunganishwe na masoko na dunia ingine ya Kenya. Munasema tuendelee ama tuendelee? Na mimi nitarudi hapa mwezi wa kumi kwa sababu ndio naanzisha ujenzi wa hii barabara. Haogasi? Haogasa na maogasi? Number two, tulikubaliana na nyinyi kwa mambo ya affordable housing, kwa mambo ya kujenga masoko, kwa mambo ya kujenga hostel. Mimi nikawaambia wakati tunafanya hiyo kazi yote Kenya, Emurua Digir haiwezi kuachwa nyuma. Leo mimi nimekuja kuona soko yenu hapa Narok County. Tunajenga soko 17 mpya. Kati ya hiyo soko 17, soko yenu hii ya mambo leo, soko ya Emurua Digir constituency ballet town, soko ingine ya Njibishi, hiyo masoko yote mimi nataka niwaeleze. Hii soko imebaki mwezi moja, mimi nakuja ku handover.
0: Ora isule mloto esina na kolo mona grema ke kenya kolo tina murua digir regana ka jo kala bulo so ni le mambo leo nguli ba mugula ma intelo tina ka unti kitina e murua digir remena ye ora bonke yo ta shike ka unti samboro tia losa ni jak sole ko montare ilo mole siasa o grema mana injere o senere le na ka unti samboro or du mane nye mer jinga ngeshi siasa ro le gafana e bona ilo ilo ari koni e balia jo ke re rene pelo na ka ine na ngare ilo ke shele nya de siasa isola ke ro ga frele na ka unti Jonathan lati ililite eto na liko bondare lelo agashale nyale siasa ejo meliona kenki ya sinema intileo tena kaunti ya Samburu munagiri kore orgafanai Jonathan lati ililite tena lubo dango vile kongo vile kaunti ya Samburu keleleke pui asu jore kirita kele sheria haibu siana o siasa ni o agarera mana ilo mwani lenki higino rengeshe siasa origili kwenye lero kwenye ola penye loriga wera sheki orur odwaye mkuko tende buwala polo sina IBC erasta sedung edhekono tende buwana ke robara na duwaye siri yani ilo mwana kolo sinjoro kwenye robara na duwaye nage osoto anabushwa NCIC temwole epekere mbara kwenye tialo mkuko orilo mkali sinilo tikitama ona abishana kashukunye alashukunye saimi na kakanyana kenjoyo kilo mwono kilio kumoko kaji Steven wale saringe
2: lo monto ndo robuta Mayan FM. Mayan FM enkidesheni ningiro rosa itikiza momwana rongolo ngina abishana ewiki Mayan nyanna rigito nesujukulie ashamu yebega sula iningo Mayan tor shirt pogen
3: Mayan FM itnabo 1.9 abishana ewangan olosho.

0: Pela ganhar é faz presidente. Ninguém liga a casa aqui.
1: Yes.
0: Vamos ganhar a área vai ganhar.
1: Falo.
0: Tinha que dar o igual ansiará.
1: Aha.
0: Tinha que dar o nho.
1: Enquiguanã.
0: Dona já deu reganha.
1: Yes.
0: Tem logo já ganhou da last mile impeach. Nem chegou a cortin.
1: Yes. Meg,
0: orang ini dah orang di lah semua. Nah, nengi laga alonyo.
1: Alo
0: kau di ni. Allah jadi dapat berapa berari.
1: Yes.
0: Ah, kamu jaya berdengen no sweet.
1: Ini
0: dengan kamu nari dahulu. Ini dengan kamu nak. Orang ini jauh magere kaca. Jauh
1: magere ragi.
0: Magere ragi. Yes. Nah, nanti buang agen jual sama le. Sa very quiet guy. Tasha ngoli. Lemino ngosinya kaki balle ngoltara. Ngoltara balle.
1: Yes.
0: Dilo, kalau ni orang bawa kondol ni aje, orang bawa kondol ni, kita kaji, ni lo dente juga kiyo, yang kita belajar ni renyo, ekatiba, dor ni kaji, Judas aduan serigali,
1: yes,
0: Judas aduan yo,
1: aduan serigali,
0: Judas aduan serigali,
1: yes,
0: ini yang dah berada dalam ini moni, kaya ni sini sudah lomon, ni kalau serigali juga dua kali natang kongol lagi,
1: yes,
0: es malas mangkasi ni jadi delusion, MP22, kalau ni jadi jangan ngasar dulu lomon le Facebook kita
1: boleh,
0: kita boleh nolak terbual ini moni, kita ngasai mari untuk boleh. Lele Felix nangka, izin mula naja doy nolak ni lenda, kita jauh gurumun malah silang kita debo tuh marona, gurumun yang dah semangat kuenya, kita jadi yuk iba boleh. Eden lekini masante, dia kafir negas naja itu nebo yuk, dia kualan jurai, asal yang kami potong ini rukisye, lele dia orang najur nebo di mari pesiatra gurumuning, kita dia jo eti wujud jumedungi area. Gadum juga ada berakhir dengan koris dari Yuling. Negara Naja juga dengan kalau begini, ilmu kita dijungu. Hari jelas tayar rumahnya dari Nago Boling. Negeri nama saya bukan dijungu ramati. Emosi aku lah share. Nego dorut Elio. Naja Sholing. Telinga itu kau jela Good Morning. Jadi tuh ewe negeri tuh muntin kuar Sholing. Negeri agak tuh orang negeri liki meyoki. Jadi agak medis semua. Jadi agak tuh siapa dah nomori Alfas Sangkalen. Orang ngatun lor metanik, tenek bodoi oleh Yesus sekel, ini jangan bawa ngatun yo.
1: Orang macin.
0: Jo Philip dah share tu kau good morning, itu ya tu, itu agak singgal Elvis, itu agak mama Lembi, Felix Nanga, pergi jangan bawa ngatun orang macin. Musa sekel persal good morning, itu ini jo empash, ini agak mama entah mana nyanyi rolling, itu agak senyap de Musa Musa ya, itu agak doyo eroki oleh lesian dari orang ka. Yesus ini nyanyi oleh Emmanuel, nasi yang kibinter Felix Nanga, le yang kibuta, yang kau pergi dah Musa ya. Tukar bukan beri nanti, efek jom bawa ke natural roy orang mati asholing. Kadang kalau nak asholing, itu boleh jom narokis dulele. Jom asin nyatari, debar jom atau naja asholing, orang senang kasihan aling. Lele dalam jom bawa dilema asholing. Jangan saya nadi enadama, tukar naja roy enema pasi. Tukar orang jom kray tukar bukan asholing. Guru moni, my brother lah sih, nampu roy sister Ruth, anda swa dan anda kuenya. Setelah yang kakek nyapi, nijakan nak kita nak musafir wakapu, soalan jual Rolex, oleh Yesus sekel, tiada tipu. Nijak si mbak Ella Fredesi, tenebo dosa dah kumuri, kini kimi syak, alfasun dia kuat, tenebo edum masante, itu agak banyak buat nak tuanya,
1: orang mati.
0: Na bala Daniel, lah sudah dia na bala, guru mungkin walas, tenebo Ruth, anda semua dah semua, agak rum dari lawan clear, nijak sinar masih buat nak gerak, nengi lawan clear, fikir aja, biye edum washolim. Lele dia orang najis orkestra ni sida ya shauling nak jadi county lemin solu ya shauling dia nampu doy Anderson kunda guru moni ngetiwa lawang lele orang najis jeli jen keputa shauling orang najis jiran ngoji dan alkusap nagas nyerbu jual orang clear negara juga jinjar doy kejinjam jamam sipo muzito kuda doy ngosipa syarutka dia jaga nado kulabe jomu entah mana nanya najis naomi kwanza ngere nyanak. France walking la mayan dikitoje le Yesu Ezekiel it's tenemo do la mayan anda sota sur Felix Sale civil limpai ne jogina bogo mbe jogo na toa ramati olrand yo jere ne waji abegal robal good morning e gar mbiya bra gele wolejo en relaxim ne gradi ya jo endo bra yo e machine e mayan ay kele jidwa rawole be ye evneja e kidum do gajo e kidum rangole
1: yes
0: kidum rangole nyo
1: Safari.
0: Kaki, usni beshi kunye, beshi kunye strong and clear. Ni jamu lagi dia merah orang lembaga saya tu menyuruh liki orang nanti aje, merah macam darah isida.
1: Kira kira rupanya.
0: Ikan drama lagi kita dogu. Aye, bukan kau isida juling.
1: Yes.
0: Mereka si, guys itu ada jamu lagi kita dogu, dia ini kita dogu. Yule shalaji ajo ko ni ni ala ni ala jembe jana
1: kweli
0: tayo ji swa.

0: wajini enkare
1: nije wonji toloko itakataka
0: aha nije wonji tungoye namkati nebo namka na boti di
1: nebo ngai di
0: tine wonji nije wonji tungo enkare nono
1: yes nije wonji siwe meguri kije una sia
0: bela tia nije oh kala ngai
1: yes
0: nije ngula sio kitejo le rebo ko pita sholeng te kuyan sholeng denis ngeno sholeng na jo tamurua dikir wona jo mogor dal maskhani ke barta sholeng amegas na rebo jose bosel dentro te orpos moru kamrar area sholeng tamuro yoroba barta te wori jo darkani te county te yegas na rebo jo na jo sholeng Emmanuel Koyi sholeng te kligori se wori jo na rolong sholeng na aga runa ko shasi Jadi ni jenama yang kau bila showling, lelai Rolex, showling, share dapa, share gas nerbiu separuh gila, ya showling ambil gas nerbiu ada berakhir orang orang sedaya showling, lelai dalam itu kerjung kemesha, thank so much, gas nerbiu loud and clear, orang orang dia jom jenama jing Elvis Kelvin, showling jam dengar, jono tanado soiros, thank so much, ke dokter orang orang showling, orang orang dia jom jenama jing oleh Jesus sekel, ambil gajinya bokin, asyik oleh ngamu, itu baru dia bokin ada jenama. Atua orang mati, jago nasa itu enaknya. Mana dosa kalau kerbau lebih asyara, kerbau dah jengin yo.
1: Inkiguana.
2: Inkiguana, orang mati. Tiatua mayan, Mila Maria, mungkin sugunya bodoh kaya dari syarane miadom.
3: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
2: Ewangan Olo Show.
4: Ira Olaria Tomba e Sales and Marketing ni Manya County e Narok.
5: Niolo enigununo biashara te County e Narok. Na indem aitwa biro shurweti shone na biashara ni.
4: Kingira aingoruma yen FM pijing esiana ultim lang terubata e Sales and Marketing.
5: Te ni Manya County e Narok.
4: Niara enkesoma e Sales and Marketing.
5: Niye u nejing ultim lang le sales at County e Narok.
4: Shiwagi yok application e imu recruitment at mediamax.co.ke.
5: Evi, iri u application ino e imu recruitment at mediamax.co.ke.

0: Kwa fusana jeni mbara kuna sa ikira naka budu kala ni kontana lishara saa saba na yamalika njara tomu nime ikira naka budu waya Kira dia jothera panyo
1: Teleba ormaida lino tiatu ramati
0: Teleba rojo la ni kontani ormaida lino
2: Kabisa
0: Ikira naka budu waya rana lishara Kore iye tangali diyo kisidano ilo nyo
2: Ilo maida lino
0: Ilo maida lino ala ni kontani kona sa ina ena damu Talde kani kurijo rongiara Kumbitu ngo di oramati
2: Itingo
0: Meralde kani kengenita
2: Minutes.
0: Yes. Eralde gani gira ikaja?
2: Aigeno.
0: Nye gira ikeno?
3: You have received a reverse call request. Hello. If you accept it, you'll be charged.
0: Migi accept. Nigi rejo. Nigi reja.
2: Migi nyora.
0: Yes, migi nyora. Iyo ni corruption.
2: Nye ina? Corruption.
0: Migi nyora. Na akora?
2: Corruption ina.
0: Corruption ina. Ni migi yo nyo?
2: Migi yo corruption.
0: Migi yo corruption. Migi ndasin.
2: Migi yo pi.
0: Ah, misidai.
2: Ah.
0: Gitoro?
2: Gitorono.
0: Gitorono. Ama na nyonga ndwa gele mera nyeke de dromen.
2: Yes.
0: Kanyo de rep.
2: Pirogi.
0: Kanyo na de rep lo.
2: Yes.
0: Kalo kalo ma de rep.
2: E mera nyeke de dit once.
0: Ka si ai
2: En nana sa bine mera nyeke de dit na ushi.
0: Ka si ai du maras. Loro ngani da?
2: Ma je nyeke si ne du maras.
0: Mera. Ma ya na lo.
4: Hello.
0: Yes.
4: Oi,
0: so number
4: ma.
0: So boleng.
4: Kono sudu na lolo na kai dilo na dilo sudu lolo ma go be kiguri. Afu nga jama sijo la jo, te dina dilo na re. Oro sal mai dalai na.
0: Yes.
4: Ya bona re ga du mba ka hoteli.
0: Mba ka sai.
4: Oro ba iteru nyo ba emba go elugu go na bo. Oro ba na lugu go na bo. Beldura daga apela na lugu ngai marjol musur nedum giri na nyana na dum baldu goni lora to monari
0: ko
4: wara wamir ko so goni to monari
0: na
4: nyanga ge gullo so goni la ini e ngo
0: ko
4: wara sai dol ana sai ngo na ara sai ngo to monari ga ge na lugu nguni na na giran wa tagu
0: ya ndir ko ndo monari na lugu nguni
4: ya ba no lugu nguni ya ge na me no corruption na ora na lugu nguni no na ga
0: no ngur le ne no
4: Kamu hidup dengan enjoy kan?
0: Yes.
4: Nah, buat agen beragenta.
0: Kau
4: baru sih na, minyak sih na gerai sana nama semua tu. Orang gerai ini na nalugungunya na naik tamu kita. Kau kau jinak dengan nalugungan aku orang agen dia tol mai dah lino. Juni rapi entuk ini ada.
0: Yes.
4: Kau nak apa kita buat rumah sulit dengan tuai.
0: Ah, sulit. Yang mana?
2: Yes.
0: Yang ada saya yang tarik.
2: Yes.
0: Kamana aja?
2: Tomonari.
0: Yes.
2: Na lugunguni na
0: nyana. Na lugunguni. To na rojo go abiserwa, oba abiserwa.
2: O
0: lugunguna bo. Pole pole.
2: Elinyare.
0: Na we der masani. Elisenda go na bo nyo. Ya lugunya? Ole.
2: Elisenda go na bo ya lugunyole.
0: Na bage. Ya ragiya na bo?
2: Na bo.
0: Na bo ra.
2: Kwisha wewe.
0: Ndasho. Mbadi bendire ngira na bage. Nino na nabo no rike garewe e garenja ni neru molo ngone
2: yes
0: kwisha edungo ngisho ngongora tere o ma yeda una bang
2: na baki
0: tere ka bo mbanga na ngisho moje ngori nyindo ni nyawe ni njo ne bala na nabo na ribo ne dungo ngora ya ku luata
2: yes
0: ya ngono na ji
2: e
0: luata ma yena lo
4: hello ma yena fem
0: yes
4: lo
0: ba ebo ye
4: Cara nggak mana saya beli yang ada macam mana anda? Aisyah yang beli mana anda? Lama kita
0: tahu. Yang kai?
4: Eranya ini yang dijual mana? Yang mana yang dijual apa? Ya.
2: Ingatnya yang bagi ormai dari
0: seberapa? Kalau siapa saja?
4: Ada ramai yang tuju kalian tu? Aku saya tak boleh jadi.
0: Iba ada juga. Kalau siapa saja di nyamur mah?
4: Ya.
0: Kanyo si Yas ni nyong rumah. Sudah sih mau sama kalian.
5: Mengasah ni.
2: Jadi mulaan dia itu di mungkin.
5: Ada lagi mana lagi lagi? Minungu lagi. Minungu lagi.
2: Nafa aku kacin ni. Sekiza radio.
5: Nengah saya yang keris dan ningi show.
2: Perlu mu
5: yang jangkir bandar malam itu apa?
2: Soal.
5: Asyik jangkir. Jut teacher.
2: I have a suggestion.
5: Kamu lebih lebih kerana kerja apa?
2: Kita lebihi.
5: Ada size?
2: Kaya liwan usweli.
5: Unar jo naiu, unai jo tiga tiga. Nih kau rumpa kan nih lo.
2: Ah, mula dosu ka.
5: Wang mungar malamu, angkai na.
2: Kau. Kayu lo nanya.
5: Kena sa dosu wali, nini.
2: Ansa.
5: Tiga tiga tiga. Ingat apa kena sa tiga tiga.
0: nebugu na boru lolika
2: jegonte
0: mo bongor mallimuy
2: majorum bu shugoni jege jege kilibi yankene ne jenni oye el mwanza ino
0: mhm
2: ngi ya siwa ikiliko na swali rajor leni ngonni
0: kulumu
2: selino wo shure simu
0: epi
2: jibuno
0: kabisa

0: Kabisa leni ningo ni tiatu anka ule la mayan kigiriri ya marite nebora kuna san enteiba nagira nage aigilikuwa ni nchere tudumwe simu no shume newe jine jonake Google Play arashu App Store in download app na ehindi miyemera wore tuwore share pokin na irumo kia inini ngon kipinti nipo okin ati ingresheni ya mayan ya mwenkwero ye simu no bebe mikintogi nage SIA ye radio airanyamal gwewe ya gene tiere di nini ore nkulia rishara pokin na baigini miti hanga rishara pokin na kuwa la nini ngoni in download media max waves pe minto kia lau inkipinti ni tenkite sheni ya mayan
1: Mayan FM Ewangan Olo Show Ewangan Olo Show Mayan FM ashide gilwa yok jamosiro
2: Bullseye
1: Narunyo
2: Kimuka
1: Lele
2: Ngejeko Lasho
1: Merushi
2: Kimana
1: Ldamata
2: Kitisi Emurua Eporoko
1: Kitingela
2: Mkineji
1: Sankale
2: Kilena
1: Ndonyo Ngobita Emaya Ewangan Onusho
0: Kabiso laini ningo ni karibu maidi ya maritenebo ati hatu wananka ulele Emaya Ntoshwe simu tele uweli kilikuwa ikakuwa roi lelo legira ingwaru ashe kilikuwa noti ya natiba Mayan, halo?
3: Halo, Simu?
0: Yeo.
3: Habari enda iba?
0: Aisida ina ling?
3: Ausu ya ingwa mashu. Meli wala wa Mayan di?
0: Kere mita mbe nyamali kake gira ya itobir?
3: Enda brana nyesangaya mkira agu mbegini ngururu.
0: Aya. Aya. Mayan FM, halo?
4: Mayan FM, halo?
0: Hello?
4: Andi, Simu?
0: Yes.
4: Mambo?
0: Pua sana.
4: Dengan dah menjadi mas kusenje gaya dari Manchester City. Anak-anak dengan lelaki apa aje? Lelaki apa aje nak lelaki dengan lelaki ni nak maju ke dalam kerusi?
0: Ii.
4: Jangan mahu sekarang.
0: Iya.
4: Aje kita nak jumpa macam.
0: Ah yes, sama-sama.
5: Alam abis.
0: Kanyora nora siri ni wedi. Mayan, hello?
5: Hello, Mayan FM.
0: Ni nyena?
5: Nande mama lema yen dangana yo.
0: Karibu mama lema. Ke dangana yo?
5: Ke dangana yo.
0: Kangai gringoru?
5: Nejo lana gringoru?
0: Aya, ente iba nasida.
5: Eka yo na ya ma?
0: Ni.
5: Iki bika kola ranyi.
0: Maisho ni nyamashi ni aisho. Mayan FM, halo? Hello, Mayan? Hello? Laini ngoni toshe simu, nire udo yor kilikwai. Kangai igiri ngoru. Ashu aikilikuwa no arekona san enteipa. Mayan FM, halo?
6: Mayan
0: FM. Hello?
6: Mimo?
0: Yeu?
6: Mambo.
0: Poa?
6: Aduwe, nanda na jisaga. Mungye, mduwe, jisaga.
0: Ii?
6: Mayan, akala saa, mungye,
0: Eji, gaja?
6: Kala, mungye, mungye, mungye,

0: Kabiso na niningoni kigrairi ya maritinebo ashama duko ya toshu atera walikilikuwai dorobi ngoro na askiza tune simu note nire walikilikuwai dorobare waki 23175 na indi manoro walikilikuwai lankirukuja osinkolio na osirata la biblia na askiza tune atre simu ino
1: Mayan FM Mayan FM Ewangan Olo Show Ewangan Olo Show
2: Me Olo Shiroro Tia Tuanka Ulele Ere Shira Niki Utaro Kiro Olo Shobo
0: Kabiso leni ningoni karibu tijingi nkigwana na Rena Rishara Mayan, hello
3: Inu
0: Yeu
3: Soba
0: Ipabi Karibu leng mwangaza.
3: Amangaza de ji karibu am long time.
0: Asebi.
3: Ni ni ga mar ni ki ya.
0: Mm.
3: Ji wan ga de ba siyan su ga ni.
0: Mhm.
3: Ya wa ata shida.
0: Mhm.
3: Ya da su ga ni na bo na na na de bi si.
0: Mhm.
3: Mo ra ba de ni ni ta ki manga ni ta ki.
0: Ho.
3: Ko ra sai su ga na de ta ga na na mu shi.
0: Mhm.
3: Nada sin ni na orgo mire.
0: Ho.
3: Pero va long am wonle am aso mon ni bogata.
0: Mhm.
3: Edin do monong na nyor rangkai ko re do na na na di ngaji.
0: Mhm.
3: Kalau nyor rangkai enan nyor rangkai di ko re ga na jen en kerai ni gumi ni ta su sha.
0: Oi, eh.
3: Nella ni ge to mon.
0: Ho.
3: Aja ga me si beina igrai mal to ma di. Mhm. Ko rangkai ten.
0: I.
3: Kena bela tuan aje lalang ni tu, yang itu korang saya tu samping.
0: Uh-huh.
3: Yang ni rumit tuan aku, orang tu mohon lari tu, orang tu mohon dia tu sebutan ni, macam mana tu?
0: Uh-huh.
3: Macam tu aku raga ulu.
0: Ho.
3: Enam malam nasi sebutan ni, mungkin nak kita beli.
0: Uh-huh.
3: Macam aku dua rasa apa?
0: Eh.
3: Hati, korang tu nak dengan lagi air silu.
0: Uh-huh.
3: Enam malam aku berada sebutan, orang yang nak beli lagi itu, itu aku mahu ulur lagi sekali.
0: Uh-huh.
3: Yewe nyama lia kwa sabo nani.
0: Mhm.
3: Ya kuna nana kira ya mpalona. Kwa nana kira kwa sida chida. Kwa nana kira la itajamea lona nana arubija nake.
0: Mhm.
3: Kuna sabita niyo lota nyan narungabule mika kwa yunga nagi or nabule mkati kies.
0: Mhm.
3: Nira da kwa saru lona ni milo na anigin toye ngitiki baata tu nila kwa yoni milo.
0: Ho.
3: Kwa nana kwa nagi sirkan ya kiyo kiyo mwishu nwe chida.
0: Meri nyaba o watchman.
3: Akiya mungu meti.
0: Hegege e ke golta.
3: Ya na tapu na tapu.
0: Eh.
3: Le ke jomun ga solo la koro tin ningo bina la.
0: Ah shole mon casa. We, meri nyamba ga gocho mane. Mayen halo.
4: Halo Mayen.
0: Ni nyena.
4: Ilu ilu.
0: Eu.
4: Bare ndeba.
0: Sidai na leng.
4: Inga radio lu ka randa lo joroi.
0: Eh.
4: Aro nyuma mu da da la ga brali.
0: Mhm.
4: Nah, nalang kau bang na, tengah na aku kira rio mata ni, kira gue ni ye, engkau lor kemari.
0: Eh,
4: ya rada, eh, kisah dah nanti kejual lagi ni, aku kira rasa dah kita dijual lagi lah.
0: Ho.
4: Lainna, kejual lagi ni rob beradik.
0: Eh.
4: Orang nara, nara lo aja sambil lah, yo lo, gue orang kat nangga orang marah dek, bawa kemari lo beradik.
0: Eh.
4: Nah, kejual kisah ni lagi.
0: Ho.
4: Ya Allah, pada nari nari, ni wuih amu tiada ingat si bidan nari. Kemarin ni dia orang kan nari joroi.
0: Mhm.
4: Pada nari joroi, ni orang meji nama apa ni?
0: Mhm.
4: Tanpa ulog kita gaya, unik dua ke ay bumi ulog. Nenek meji ina.
0: Mhm.
4: Meji amu orang dah jadi ni dia apa? Dia ni kan asal kan dia tak hingga ramai.
0: Mhm.
4: Yang ni mana yang saya ni meji ni?
0: Ho.
4: Kita nak ulog lagi biasa.
0: Eh.
4: Ya gorra ingra nara au menang kai ni yo yal da da ria mi suru age
0: eh
4: ya gorra halelo ya gorra ore radi ni
0: eh
4: ira ikra ni tinya na ba na gollo na dena na sabanya ke mala ya ye ngra ye ni we ya mu le ni ni ya ra si si ge ti da ni ni we da na bol tore ra ni kita ya na na ge ga ma di
0: eh
4: ya ba ji da ra ingra du a si suru le na na ore ka ma di
0: eh
4: ana na me bi ga re ni
0: eh
4: Ahora ini we na me rabeyuna.
0: Aya Sholing.
4: Ay.
0: Aya. Mayen FM halo. Hello Mayen. Hello.
4: Hello.
0: Yeu.
4: Oh.
0: papi.
4: Adi.
0: Ya.
4: Adi mau.
0: Eh.
4: Ibu sudah jaga ni mau ling.
0: Eh.
4: Itu dia pada siapa pun.
0: Eh.
4: Lepas cara ada pada dia jaga main naram makar.
0: Eh.
4: Ini apa dia apa dia ada ni lepas siapa dah nanti kami urut itu kalau tu ikan ayu untuk kita.
0: Eh.
4: Mana ada showbiz di Delhi ni orang drag ni kalau stage ni tu ni aku orang tu Delhi agaknya na showbiz.
0: Eh.
4: Ibu macam ni dah dia naik lalu kurtu.
0: How.
4: Ilah berbara, aja bila Allah yulu jara dibu Allah maya nalang yo.
0: Merai pi.
4: Lebih juga yang kai lega saja yo na masih dah ini.
0: Eh.
4: Nah aku tak ada lo, sila yo aku bang tak aku yuleng aras sila yuleng.
0: Eh.
4: Nanti aja ni ya nalar aku mungkin ada orang lo, kita raga rumah raga nalar masih ada. Bosi juga ni, yo deh kata kata nama yo nasi juga ni mulai ni nama na. Jadi orang mana jangan ada nak pergi lah.
0: Mhm.
4: Ya, gua nama je level four.
0: Eh.
4: Aku nak kata nama je sudah nama gua ada ni, gua je gua ini satu.
0: Hello.
4: Orang sini, halo. Orang sini ni ada tu semua.
0: Ii.
4: Aku mana orang baru gua ni siapa je? Tambah sedikit. Tengah gerari ni.
0: Pama.
4: Keri,
0: kagira sih dari ni asih show, yani geril kita dari ni kagira asih show.
4: Keri, mana ti ti, naik mana ni apa ni lah, udah tu semua nak kau, kagira dia bagus.
0: Eh,
4: ya aku angkat sana, mana ane ni nak, jadi naik mesti orang tak kena.
0: Eh,
4: ya. Ya naik dia kan, apa deh, ni tak berus ni ya mu, dia apa ni dia.
0: Ole sabiri pole amu jaki granetu wakadungo pi Mayen FM halo. Hello Mayen.
5: Hello.
0: Hello.
5: Mambo.
0: Poa sana.
5: Eh. Ijana nani yaliyo.
0: Aya. Mayen FM, hello? Hello, Mayen.
5: Hello, Iliya.
0: Yeu.
5: Baba.
0: Hey, Babi.
5: Baba Mireu.
0: Karibu ole, Baba Mireu.
5: Eh, ari no ye, olo si amali.
0: Eh.
5: Haro di buru.
0: Aha.
5: Yara yeti zali na dene yamali for the biggest.
0: Ho.
5: Lari nasi gali, negara ini adalah negara ini yang ibu mara wa.
0: Eh,
5: awak guna dia.
0: Eh,
5: jadi orang negara apa dah jadi dunia?
0: Eh,
5: ada orang yang baru alam bali mana dia yang baru itu, pernah rahamu.
0: Eh,
5: ay, nanya hei nuling.
0: Eh,
5: nah awak guna dia.
0: Asyuling, kau ini si, yang ni raba gua risharan nera, ni biaran bisai. Ni harare duwe moyani no a bare mpaka wage ni rabaikia golta Mayen hello
5: Mayen hello
0: hello
5: hello
0: yeu
5: mambo
0: poa sana
5: mpango ya leo ni gani jadala
0: au jaskia ni ninguna duwe promoyari jimu Mayen FM, hello? Hello? Mayen, hello?
5: Andi, Simu?
0: Yeu?
5: Bebe, maungo langi kumbuko.
0: Ipo, leng chaman, nani mesimama kwa heshima yako?
5: Basi, wele dangala ke nanyi dake, awamu nagamaro zani poge.
0: Asholen chaman.
5: Asholen silu.
0: Eh.
5: Le, agar aja agar ya marian deh.
0: Eh.
5: Ay, naya wajah tu kau mekua wengi.
0: Sana.
5: Unasinya si mumbang unasema kwani yangu.
0: Ime blokiwa ama nini?
5: Kwani ime blokiwa ama nini?
0: Kabisa.
5: Pas, aisyang kaya nasi, nilai yuko di kaun dianaruk.
0: Eh.
5: Pas. sidai ibarra ake enkop ole netii enkolong kake masiaka naa naji rishat onkariri
0: kesipa
5: nikincho enkai emashi elee kitanya narok pi atoning'o taa dii orkiu lentu ai naji yani service flow matejo osipitalini ena kama inafanya kama ifanyi
0: tenkaraki naa ena strike o nurses
5: ole baada amu tatora akeyie kidogo olong'i ashomo oshi Narok viral ole najo alo taadi ketii naari namukom oranore neyie naitangulia amu iyie enkiti kerai apa rikito oolarin okuni naji kasejeje mikalakuni nena duo toki lakini lasima useme duo piimpot enkarna onamba duo nirijistai apa kama umayari enda